0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda, 92.9 Showbiz FM Sukabumi, number one hits music station. Masih bareng Syifa nih, Insan Muda, yang temenin kamu di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang di sini kita bakal bahas-bahas nih tentang berita-berita yang ada di Sukabumi. Dan kali ini tuh nih, Insan Muda ya, beritanya itu ada dari Ciracap Sukabumi nih, Insan Muda. Nah, itu ada beritanya nih, mana ini tuh ada kebakaran gitu kan ya, melanda lahan alang-alang di pinggir jalan kabupaten ruas Bedeng Ciracap ya, Kampung Cikarang RT 6 RW 2 Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi pada Selasa 11 Agustus kemarin nih, Insan Muda. Dan kebakaran yang terjadi di dekat ruas jalan tersebut tuh sempat membuat pengendara panik. Pasalnya nih, kondisi lahan yang dipenuhi alang-alang kering membuat api berpotensi cepat merambat ke area lainnya. Dan di sini juga wakil komandan pos sektor 11 Surade ya, Asep Sukarwan juga mengatakan nih, laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan petugas juga kemudian tiba di tempat kejadian kebakaran sekitar pukul 15.00 ya waktu Indonesia Barat nih. Dan menurutnya juga nih, lahan yang ditumbuhi alang-alang tersebut tuh memiliki luas keseluruhan sekitar 4.000 meter persegi. Dan dari luas itu nih, sekitar 2.000 meter persegi terdampak kebakaran, Insan Muda. Berdasarkan laporan awal juga nih, api itu diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan yang kemudian merembet ke area lainnya. Dan di sini juga petugas pos 11 sektor Surade bersama warga setempat juga kemudian melakukan penanganan secara manual juga. Dan proses pemadaman dimulai sekitar pukul 15.32 menit waktu Indonesia Barat dan berhasil diselesaikan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 4 sore ya. Dan dengan demikian juga nih, proses pemadaman berlangsung sekitar 28 menit ya. Dalam penanganan tersebut juga nih, satu unit kendaraan pemadam dari pos 11 sektor Surade juga dikerahkan ke lokasi. Jarak tempuh dari posko menuju TKK juga sekitar 4 km dengan waktu respon sekitar 5 menit. Dan tapi nih ya, meskipun emang lalu lintas menuju lokasi itu dilaporkan lancar ya, petugas juga menghadapi kendala akses jalan yang rusak parah, terus juga berlubang dan juga sempit. Dan dari hasil penanganan juga nih, petugas memperkirakan sekitar 50% area yang terbakar berhasil ditangani, sementara 50% lainnya berhasil diselamatkan sehingga api tidak meluas ke area lainnya. Dan alhamdulillah tidak ada laporan korban jiwa ya dalam kejadian tersebut. Sementara itu nih, data mengenai pemilik lahan, nilai kerugian, serta aset yang berhasil diselamatkan belum tercatat dalam laporan awal. Ya, tentunya emang kejadian ini tuh kayak jadi pengingat juga ya buat masyarakat juga untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau nih ya, karena emang lahan yang ditumbuhi rumput dan juga alang-alang ini tuh kayak mudah banget terbakar gak sih, Insan Muda, terlebih jika terdapat aktivitas pembakaran yang tidak diawasi. Dan di sini juga masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan juga segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum api meluas nih, Insan Muda. Kebakaran ya, untungnya ini bisa 50% diselamatin sih ya. Tapi sebenernya emang nyesek juga sih 50% nya lagi itu kebakar gitu kan. Ya tapi untungnya gak ada korban jiwa sama sekali nih, Insan Muda. Jadi ya pokoknya buat kamu lebih hati-hati lagi ya, karena emang musim kemarau tadi kan emang lahan yang emang ditumbuhi rumput terus juga alang-alang itu emang mudah banget gitu kan buat buat kebakar. Jadi ya lebih hati-hati aja, Insan Muda. I kiss for fun, it's fun to kiss, I use my tongue, let

Oke, Insan Muda, masih barengan dengan Shiva ya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang kita bakal bahas lagi info-info yang ada di Sukabumi nih. Dan kali ini lagi-lagi tentang kebakaran lagi. Kalau tadi kan ada di daerah Ciracap ya. Dan sekarang ini kebakarannya terjadi di Kampung Setia Bakti RT 2 RW 3 Desa Kompa, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Dan lagi-lagi pada hari Selasa juga 11 Agustus sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat atau setengah 2 siang ya. Kalau tadi kan itu jam setengah 3 atau jam 3 sore gitu. Kalau ini tuh jam setengah 2 siang nih, Insan Muda. Dan api membakar lahan milik PT Niaga Sejahtera Plastik Industri atau NSPI yang sebelumnya tuh dikenal sebagai perusahaan Saraswati. Di sini juga nih wakil komandan Posko Damkar Parungkuda, Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan atau DPKP. Kabupaten Sukabumi Sudirman juga mengatakan ya, luas lahan yang terbakar berdasarkan keterangan pihak perusahaan mencapai sekitar 3.000 meter persegi nih, Insan Muda. Menurutnya nih, lahan tersebut tuh sebelumnya memang merupakan area yang ditumbuhi ilalang. Lahan kosong milik perusahaan kemudian dipercayakan kepada masyarakat setempat untuk digarap sebagai lahan pertanian. Nah, dalam proses membuka lahan ya, warga juga diduga membakar sampah yang berada di sekitar area tersebut lalu ditinggal pergi. Sampah yang dibakar berada di cukup dekat ya dengan rumpun bambu sehingga emang api itu kemudian merembet. Namanya api ya kan emang gampang banget tuh buat merembet gak sih, Insan Muda. Dan Sudirman juga menjelaskan, selain rumpun bambu dan juga sampah, api juga membakar ilalang di sekitar lokasi juga. Dalam penanganan kebakaran tersebut juga nih, damkar juga mengerahkan 5 personel ya. 5 personel dari Damkar Cicurug juga turut membantu setelah diperbantukan ke Parungkuda nih, Insan Muda. Dan di sini juga tentunya proses pemadaman tuh gak berlangsung mudah juga. Armada pemadam tuh tidak dapat langsung masuk ke titik kebakaran karena memang lokasi yang terbakar berada di area tebing ya. Petugas juga akhirnya melakukan penyemprotan dari area pabrik yang berada di bagian atas. Kondisi tersebut juga nih membuat petugas harus menggunakan selang hingga sekitar 100 meter atau 3 gulung untuk menjangkau titik api. Pemadaman berlangsung sekitar 1 jam 15 menit. Cukup lama ya berarti ya. Dan meskipun api berada cukup dekat dengan pemukiman ya, Sudirman juga menyebut kawasan tersebut tuh berhasil diselamatkan. Petugas yang tiba di lokasi juga kemudian melakukan penyisiran untuk memastikan api tidak menjalar ke permukiman juga. Nah, terkait penyebab kebakarannya nih ya, di sini tuh katanya emang dugaan sementara tuh api bermula ketika warga membakar sampah tadi ya untuk membuka lahan ini. Dan berdasarkan keterangan masyarakat setempat juga nih, sampah tersebut tuh kemudian ditinggalkan saat proses pembakaran masih berlangsung. Aduh, inilah ya, emang sana tuh kayaknya banyak banget ya kejadian-kejadian kebakaran gitu kan. Tadi udah ada di daerah Ciracap, sekarang ada di daerah Parungkuda juga nih, Insan Muda. Makanya kita kalau mau bakar sampah jangan deh di deket ilalang-ilalang gini ya, karena takutnya merembet gak sih, Insan Muda. Karena kan kalau misalnya ilalang gini kan gampang banget kebakar ya.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, okay, Insan Muda 92.3 MBS FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Masih bareng Syifa nih, Insan Muda, yang temenin kamu tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Dan gak kerasa ya udah jam 8 aja nih, Insan Muda. Semakin siang semakin panas juga tentunya di luar nih ya. Siap-siap aja pokoknya, karena hari ini diperkirakan bakalan panas banget, sampai 32 derajat Celcius ya paling panasnya. Jadi jangan lupa siapin sunscreen ya. Oke, okay, dan di sini kita bakalan bahas info-info lagi nih. Dan ini tuh ada info buat kamu yang para pendaki ini, yang suka mendaki gunung. Asik. Ini tuh ada info nih ya, dimana imbas dari kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ya, atau TNGGP. Ini tuh nih penutupan pendakian akhirnya tuh diperpanjang demi proses pengendalian dan juga penanganan pasca peristiwa tersebut. Dan di sini juga Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango resmi memperpanjang sementara seluruh aktivitas pendakian di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mulai Rabu 12 Agustus hingga 18 Agustus 2026. Berarti dari hari ini sampai nanti ya di 18 Agustus, berarti di hari Selasa ya, Selasa depan nih, Insan Muda. Dan informasi ini tuh diumumkan melalui akun Instagram resmi @bbtn_gn_gedepangrango. Nah, penutupan ini tuh tertuang dalam surat edaran nomor 19 tahun 2026. Hal ini tuh berdasarkan dalam rangka penanganan kebakaran di Gunung Gede Pangrango, termasuk proses mop up dan juga pendinginan, juga untuk menjamin keselamatan pendaki, pengunjung wisata, masyarakat, dan juga penggiat alam bebas. Sekaligus juga nih mengefektifkan proses pengendalian dan juga penanganan pasca kebakaran. Sementara itu nih, calon pendaki yang telah melakukan pemesanan untuk periode tersebut nantinya akan menerima tautan pengajuan refund melalui WhatsApp resmi Balai Besar TNGGP. Tautan tersebut tuh akan dikirimkan ke nomor yang digunakan saat melakukan pendaftaran nih, Insan Muda. Jadi buat kamu yang udah daftar gitu kan, mau mendaki ke Gunung Gede Pangrango, gak usah khawatir, karena nanti bakalan ada WhatsAppnya ya, WhatsApp resminya dari Balai Besar TNGGP ini, Insan Muda.

Oke, insan muda juga kerasa banget nih udah di penghujung acara aja. Syifa temenin kamu di acara jogging. So, terima kasih buat kamu yang udah join-join ya dari jam 6 pagi ya sampai dengan jam 9 paginya yang udah join live TikTok juga terima kasih banyak ya. Abis ini bakal ditemenin barengan dengan Abi di acara Indonesia satu aja nih. Jadi buat kamu yang nunggu-nunggu banget acara request lagu Indonya nanti ya di jam 9 paginya bareng Abi Raga nih. Oke deh, dan di sini siapa yang bertugas pamit, insan muda. See you next time and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hello, K92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's cooking, good looking, and good morning. Ya, Abi bakal temenin kamu sama 2 jam ke depan biar aktivitas kamu gak ngantuk ya. Yuk, requestin makanya lagu Indonesianya. Cuman di acara Indonesia satu aja. Yap, dan requestnya gampang. Kamu boleh isi aja komentar postingan di Facebook ataupun di Instastory ya, dengan isi question boxnya, ataupun nanti Abi bakal live di TikTok NBS FM setelah satu ini.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708. 92.3
3: wasn't social intelligence, wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ.

ada di Kolombia karena gempa ini terjadi di Nusa Mudaya di tanggal 10 Agustus. Gede banget, 7,4 magnitudo ya. Bahkan nih sampai apa ya, menewaskan 111 orang ya, dan juga 87 orang mengalami luka-luka. Dan ini disebut namanya sebagai yang terkuat lah ya gempanya tuh pada abad ke-21. Dan sekitar 1600 bangunan rusak, dengan 61 di antaranya udah runtuh total. Ini lebih kredit dari Creative Fox ya. Ini footage juga udah banyak banget yang lewat di mana-mana. Ini juga tak terkecuali buat di kita-kita mungkin ya yang terkena bencana ya. Moga aja cepat kembali pulih ya. Dan langsung aja ke requestan, di sini ada Ella. Indonesia satu aja, selamat pagi. Abiraga request lagunya dari Event 17, Jangan Paksa Rindu. Terima kasih. Makasih kembali. Aman ya lagunya. Memang tak bisa bersama. Oke deh, ada Pratama Galih juga ya, request lagu Salpriadi, judulnya Ada Titik-titik di Ujung Doa. Salam buat Suspika dan Sipani, makasih. Nah ada tuh di depan ya Sipani. Ada Eli Agustince, Indonesia satu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Abi, Pekarangan Sukodono, Sidarjo hadir. Dari Nova juga Lampung hadir. Aman ya. Ini pes pekuda. Sekarang ke Kemana tuh? Di sini ada Zatia Finovic, pengen lagunya Liodra, Pura-pura. Oke, aman ya, Pura-pura. Next day, Mio Tri, pengen lagunya dari Shalom Seven yang done. Oke, boleh. Udah ada beberapa track juga insan gue ada. So let's start with Event 17, Jangan Paksa Rindu.

Yeah, Take Me Home. Itu dia, Sojo Manga by Yori. Lagu terkinya skinnya sih. Lucu banget lagunya, dia mantan apa sih, JKT48 tuh. Dan pas rilis lagu itu masih belasan tahun dia ya. Bahkan waktu Abi tahu lagu-lagu Yori itu dia masih 16-an tahun gitu. Sekarang udah 20 tahun ya Allah. Tapi kelihatannya masih belasan tahun dia. But anyway, enough talking ya. Sekarang udah masuk interval kedua dan kita bakal kembali bacaan di kawasan kamu insan muda. Di sini ada Eli Agustinjo ya dari Sidoarjo hadir, dari Nova juga Lampung hadir. Itnai juga Gunung Cepu, Sindang Kasih, Ciamis hadir. Makasih Bang Abis, sehat selalu dan makin sukses. Ada Fitri Hariti juga dari Cikaret pengen request lagu Cynthia Gabelia Percaya Aku. Spesial buat anakku dan suami ya. Arwin Ijab. Oke, Cynthia Gabelia yang Percaya Aku gak masuk nih. Teh Fitri mau yang lain gak? Sementara Abis ke requestan yang lain dulu aja ya. Karena ini udah ada requestan juga nih di TikToknya, ada lagu Sumpah Mati ya, ada Sabrina Leonor dan juga lagu Glenn Fredly yang Kasih Putih. Ada beberapa requestan lain yang belum Abi masukin juga ya. Jadi kalau misalnya kamu mau request ulang, boleh ke TikTok ataupun di komen ulang lagi aja. But sebelum ke lagu Abi punya something special buat kamu yang mungkin lagi cari rumah dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi adalah Graha Mandiri Cipujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plester aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM, WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, eksit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan, pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa ngamanin unit pilihan kamu. Jangan sampai lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
0: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, Insan Muda masih bareng Abia di acara Indonesia Satu Aja di jam 10.25 kali ini ya. Insan Muda tahu gak sih, tanggal 12 Agustus tuh bakal ada terjadi gerhana matahari total ya. Bersamaan sama puncak hujan meteor Perseid dan juga peristiwa langka berupa sejajarnya 6 planet yang semuanya akan terjadi pada hari yang sama. Jadi kemungkinan kita bakal lihat tetangga kita ya, planet tetangga kita ya. Ini aku kutipnya dari dua sisi, dari BMKG juga gitu, Insan Muda. Dan untuk gerhana mataharinya sih nggak bisa lihat dari Indonesia ya. Jadi ya ini cuman beberapa bagian belahan dunia aja, kayak sebagian besar tuh di Eropa, Rusia, bagian utara, Afrika bagian barat, laut, Afrika bagian barat laut, dan juga benua Amerika bagian utara ya. Seperti itu Insan Muda. Nah untuk puncaknya tuh ya pukul 00.45 nih kalau misalnya di Indonesia ya, itu di hari besok sebenarnya di tanggal 13 Agustus gitu ya kan. Dan jalurnya tuh melintasi Amerika Utara, Greenland, serta Eropa. Sementara itu puncak hujan meteor Perseid dapat diamati pada malam 12 hingga menjelang fajar 13 Agustus 2026. Lari bang, ada meteor. Hah? Umeda tuh kamina itu kan. Ada meteor. Ada. Jadi keinget ini lagi apa yang episode SpongeBob kan ada 6 planet yang berjajar sama gitu kan pada hari yang sama. Jadi inget yang episode Jack Kahuna Laguna itu loh. Terus ada ombak dahsyat yang datangnya ratusan tahun sekali. Apalah bro. Anyway, requestan udah ada yang masuk ya. Ini di TikTok ada yang request Mahal ini, Tiara Andini, Enau, Delantis, ya, dan juga Rizwan Fadilah. Ya, sudah ada beberapa track, so let's start with Mahal ini. Siap.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, 90.3 BSFM, Suka Bumi's number one hits music station. Dan terasa kita sudah di penghujung acara, di acara Indonesia Satu Aja ya untuk hari ini. So thank you buat kamu udah nyimak, dan maaf tidak habis jika ada salah-salah kata selama habis siaran. Dan habis ini ada acara menarik lainnya yang pasti gak pernah seru. Dan habis ini kamu bakal ditemenin sama siapa nih ya? Pak Kevin ya di FYP, dan Abi yang bertugas di sini izin pamit. Dadah, see you again.

0: We're looking only one 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat siang, selamat datang, how are you today? Dan kembali mengudara aku Kevin yang temenin kamu siang ini. Tapi aku kali ini gak sendirian, karena aku ditemenin sama Jenita Janet. Enggak dong, siapa nih? Kenalin dulu dong.
1: Halo insan muda, nama aku Ziandra.
0: Nah jadi Ziandra ini bakalan temenin kita insan muda di siang harinya. Dan kita bakalan bahas informasi apa aja nih, informasi viral dong tentunya insan muda.
1: Betul.
0: So buat kamu yang mau say hi juga boleh banget, kamu bisa say hi lewat Instagram, Facebook juga bisa, atau di line WhatsApp. Opening song dulu kali ya kita puterin insan muda. So stay tune only one 92.3.

0: Welcome everyone, 92.9 BS FM, Sukabumi's number one hit music station. Dan ini sama dia masih bareng kita di sini, di FYP, for your page. Ya, dan kita bakal bahas informasi di waktu makan siangnya kamu. By the way, makan siang apa hari ini sama dia? Makan siangnya, jangan lupa, iya gak sih? Karena kalau makan siang itu tuh, kita bisa jadi berenergi.
1: Ya, enaknya sih kalau makan siang, makan siangnya nasi padang nih, Kak.
0: Bisa, nasi ya, padang, kan? Nasi goreng. Dan ngomongin soal makan, sebenarnya kalau kita kekurangan makan, takutnya nanti kita malah ngedrop dan sakit gak sih, insan muda. Dan kalau udah ngomongin sakit nih ya, apalagi demam, itu bawaannya kayak pengen nulis wasiat kalau cowok. Dan ini ada hal yang lucu juga nih ngomongin soal sakit. Orang-orang di rumah sakit ini tiba-tiba kedatangan malaikat jadi-jadian nih. Kebayang gak sih kamu lagi sakit nih? Terus kamu diem di rumah sakit, tiba-tiba ada malaikat datang. Ya kamu panik gak sih?
1: Panik dong, Kak. Pasti kaget.
0: Dikirain bakalan ngejemput itu. Dan yang sama ini ada berita yang menurut aku tuh lucu banget nih, Zindra. Jadi seorang pria di Wales itu ditangkap ya usai memakai kostum malaikat maut dan juga melihat ke pasien di RS. Jadi dia tuh tiba-tiba kucuk-kucuk datang ke rumah sakit pakai kostum malaikat maut, bawa sabit. Ya seperti biasa, ya jubah hitam, bawa sabit itu.
1: Ya, dia cosplay jadi malaikat maut. Mm-hmm. Dan naik ke atap rumah sakit nih, Kak. Aduh.
0: Ya, jadi memang misalnya udah tingkahnya tuh gak tahu ngapain, konten kreator bukan, emang gabut aja. Gimana kalau misalkan dia sakit jantung pasiennya?
1: Iya, pasti double banget kagetnya tuh.
0: Beneran ketemu malaikat maut sungguhan ya kalau kayak gitu misalnya udah. Dan ini kejadiannya di Wales Utara, Leon Gillespie, insan muda. Dan dia tuh didenda ya setelah memanjat atap RS Yes by Thai. Gimana sih pronounce-nya? Yang pasti insan muda dengan kostum malaikat maut dan membawa sabit panjang gitu loh. Pertanyaan gue ini, dia punya sabit dari mana juga gitu ya? Beli?
1: Kayaknya bikin deh ya, DIY dia.
0: Oh, DIY dari kardus gitu ya. Terus juga ini katanya yang ngeklaim sedang berdandan sebagai burung gagak gitu. Dan ia juga nih jatuh hukuman atas kasus pencurian pasir dan makanan kucing sebelumnya. Jadi memang ini orangnya agak lain sih kelihatannya ya, maksudnya dia cosplay terus nyuri jadi kucing juga, jadi kucing, nyuri makanan kucing, nyuri pasir, yang gabut banget. Kenapa gak nyuri yang gede aja gitu ya, nyuri hati si dia, cila. Oke, kalau kamu gimana nih kalau seandainya ketemu sama malaikat jadi-jadian ini?
1: Kayaknya kalau aku sih say hi ya.
0: Say hi. Kalian fokus berdoa. Oh, ya enggak. Tuhan, ampunilah hamba.
1: Paling di rukyah ya, kayaknya.
0: Oke, okay, soalnya dan yang pasti di sini kalau kamu ada cosplay yang wajar-wajar aja ya. Kali jadi malaikat maut di rumah sakit ya, takutnya kan orangnya jantungan nanti.
1: Iya, malah jadinya berbahaya.
0: Betul, dan bisa merenggang nyawa. Jadinya beneran. Oke, okay, sementara kita bakal angkat lagi dengan beberapa track. So, stay tuned only one night, 2.3.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi Marketing Gallery.

0: Ya, dan yang paling di siang harinya ini kebetulan agak sedikit gloomy karena biasanya cerah banget ya.
1: Iya, betul.
0: Sekarang
1: Kak,
0: agak gelap gitu, kayak mau hujan gitu.
1: Aduh, semoga jangan ya.
0: Betul sekali, Samuda. Karena hujan tuh jalanan jadi licin dan rawan tergelincir.
1: Iya, betul.
0: Ya, ngomongin soal tergelincir, itu kan bisa menyebabkan kecelakaan. Tapi pernah gak sih Samuda kamu ngeliat kecelakaan yang estetik? Kayak kecelakaan tuh kan biasanya tuh ngeri-ngeri ya. Kecelakaan tuh kayak berdarah-darah, beruntun. Itu beneran mengerikan lah.
1: Nah, kayak berita viral yang satu ini. Jadi ada kejadian

0: dari Cina. Jadi kak, ada sebuah mobil yang ngalamin kecelakaan gitu, tapi posisi si mobilnya ini malah bikin salfok
1: estetik tadi ya.
0: Ya, jadi si mobilnya ini hilang kendali dan terbang ke pohon.
1: Terbang ya mobilnya, ya, ini teknologi terbang baru sebenarnya, jadi bisa terbang. Ini kayaknya mobilnya cewek deh, soalnya gampang terbang. Ais, dipuji dikit terbang.
0: Nah terus yang bikin estetiknya lagi ini, kebetulan di pohonnya itu ada bunga yang berjatuhan ke si mobilnya ini.
1: Lagi mekar ya bunganya.
0: Iya lagi mekar. Wah, jadi yang bikin menambah keestetikan si kecelakaan ini.
1: Iya benar sekali. Dan kalau lihat dari fotonya juga nih, ini kan mobilnya tuh tipe yang ada sunroofnya ya.
0: Iya.
1: Jadi di atasnya tuh kayak kaca, dan pas bunganya jatuh tuh jadi cantik banget, kayak orang lagi honeymoon jadinya ya.
0: Iya. Nah, si pengemudinya juga bukan malah menyelamatin diri, tapi dia malah ngambil foto dulu nih di dalam mobilnya karena estetiknya.
1: Terjatuh dalam keadaan estetik ya. Orang-orang di luar lihatnya cantik juga tuh mobilnya ditaburin sama bunga-bunga. Orang dalam juga ngerasa estetik gitu.
0: Iya. Nah, ini menurut tuh kayak karya seni ya jadinya.
1: Iya, karya seni. Cuman ini turunnya gimana nih si bapak ini, bagaimana nih? Ini masih nyangkut di atas masalahnya.
0: Kayaknya loncat sih, Kak.
1: Oh, jatuh berarti ya. Mm-mm. Sudah tabrakan, sudah kecelakaan, jatuh lagi. Oke, dan yang pasti Isa Muda, semoga kita sehat selalu dan bisa selamat dari tragedi apapun ya. Ya walaupun jatuhnya estetik ya, tetap aja ini mobilnya hancur nih jadinya ya. Bumpernya kena tuh depan belakang ya. Tapi tetap estetik sih. Terjatuh secara estetik. Ais. Tapi tahu enggak sih ada yang lebih cantik lagi daripada jatuh estetik ini?
0: Apa tuh, Kak?
1: Jatuh cinta pada pandang pertama.
0: Oh.
2: 1, 2, 3. Action.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
4: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
3: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
4: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
3: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
4: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
3: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
4: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
3: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: We're looking only one 92.9 BSFM Sekolah number one hit music station. Dari samudera kamu masih kita temenin di FYP For Your Page. Ya, dan sekarang Samuda udah jam 12.58 dengan cuaca yang makin mendung aja nih. Samuda, gloomy banget. Kalau kamu mau keluar rumah harus bawa
1: payung.
0: Baju seria payung sebelum hujan. Gitu sih lagunya?
1: Iya, betul.
0: Harusnya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, dan yang mana ya Samuda? Kita bakalan bawain informasi viral lagi. Dan ini tuh kata aku gokil banget sih.
1: Nah, jadi ada foto viral yang memperlihatkan panda. Kan biasanya Kak Kevin kalau ngebayangin bentuk panda gimana?
0: Pertama bulat, ya. Lucu. Kedua terus mata panda itu jadi ciri khas. Karena panda itu tuh ya punya mata panda tadi, yang lingkaran menghitam di matanya itu.
1: Nah, tapi ternyata ada nih panda yang penampilan itu agak beda dari biasanya.
0: Panda warna. Bukan.
1: Iya, bukan. Jadi ada panda raksasa yang penampilannya itu si bola mata hitamnya itu hilang.
0: Bola matanya. Serem amat. Guys.
1: Yang si lingkaran hitamnya itu hilang.
0: Jadi yang ininya ya, kelopak mata hitam itu hilang ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kaget banget, maksudnya bola mata hilang jadi.
1: Sorry.
0: Hinata dong, putih doang tuh Hinata gak? Bininya Naruto.
1: Oh iya, tahu.
0: Bininya banget ya. Ya jadi memang ini katanya si panda ini lahir tanpa topeng hitam di mata gitu. Jadi penampilannya itu benar-benar unik dan ini so cute. Iya gak sih, cute banget sih, jadi kayak beruang gitu.
1: Iya, betul banget. Terus dilihat dari komen-komen netizen pada lucu ya.
0: Apa katanya?
1: Ada yang bilang Cina ini nyina banget ya katanya.
0: Ya, soalnya jadinya sipit ya kelihatannya ya.
1: Iya,
0: soalnya terus, kelihatannya belok banget, biasanya tuh hitam.
1: Iya. Terus kayaknya pandanya enggak bergadang nih.
0: Oh iya, berarti semalam dia tidur cepat.
1: Iya. Sehat berarti ini sehat.
0: Sehat banget. Ya, tapi jadi gemes banget ya, maksudnya jadi kayak beruang putih gitu enggak sih?
1: Iya.
0: Kayak beruang putih cuman ya tetap ae ya. Ini pakai baju enggak pakai celana ya. Soalnya hitamnya tuh di atas banget. Tapi lucu banget nih panda ini ya. Asik, lucu parah ya. Tapi jadi titik doang ya. Biasanya kan hitamnya tuh jadi ciri khasnya panda.
1: Iya.
0: Terus kalau kayak gini kayak titik doang gitu. Tiba-tiba jadi, ada lingkaran putih titik aja.
1: Ya jadi beda ya.
0: Jadi beda, tapi ini unik sih Samuda ya.
1: Iya.
0: Oke, itu dia ya. Karena apa? Karena ini variasi genetik gitu yang mempengaruhi produksi atau distribusi pigmen pada tubuhnya mereka. Ya meskipun punya penampilan yang gak biasa, tapi data panda ini tuh dilaporkan sehat dan dapat tumbuh dengan baik juga Samuda. Jadi
1: itu
0: buat pembeda aja ya sih daripada panda yang lain. Kalau misalkan kita lagi nyari panda, panda yang ini yang kemarin katanya yang matanya sipit itu. Jadi ini ya. Di oriental ya jatuhnya. Oke, okay, Denny Samudia kamu di sini masih kita temenin. Sementara kita bakal angkat lagi dengan beberapa track Star Stage.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Unike Only One 92.3 NBS FM Sukabumi 61 Hits Music Station. Dan Insa Muda, enggak kerasa nih udah di penghujung acara aja, kita temenin kamu di sini. Di sini Kevin dan juga
1: Ziandra.
0: Untuk pamit dari ruang dengar kamu ya. Sorry to say kalau misalkan kita ada salah-salah kata, dan semoga kita sehat selalu biar bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya.
1: See you
0: and bye-bye.

We're looking only one 92.7 BS FM Suka Bumi's number one hits music station. Hai, selamat siang, selamat muda, how are you today? Dan kembali muda Kevin yang temenin kamu di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Showington. Dan seperti biasa di hari ini sampai selama 2 jam ke depan, Kevin bakalan spill trailer terpanas di minggu ini dengan 3 new entry dulu sebagai pembuka. Selamat muda, Kevin bakalan preview dulu untuk 3 new entry dan kita mulai dari urutan ke-30. And this is number 34 this week. Ini dia yang semudah terakhir dari Sam Smith, When He's Gone.

Ya, lagu When He's Gone dari Sam Smith itu Insa Muda punya cerita tentang rasa sunyi dan juga hampa setelah sebuah pertengkaran dalam hubungan asmara. Kamu pernah gak sih Insa Muda after marahan nih? Kamu bertengkar hebat sama pasangan kamu, kamu ngeluarin semua emosi kamu, terus abis itu kamu tuh ngerasa hampa gitu, kayak ngerasa kosong. Nah, ini yang dialamin sama Sam Smith di lagu ini, Samudera. Karena bingung juga ya, apalagi kalau kita marah, kadang emosi kita gak terkontrol dan kita mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menyakitkan ya. Makanya aku selalu ingetin kamu kalau misalkan kamu tuh gak boleh ngambil keputusan pas lagi marah, karena takutnya menjadi penyesalan yang paling dalam. Aish. Dan kita lanjut di new entry kita di urutan ke-29. Ini ada Indoli Strike yang Samudera dengan judul Pelindungmu dari Ziva Magnolia.

Aku ballad dari Ziva Magnolia yang Samuda Pelindungmu. Ini di bawah naungan label Universal Music Indonesia ya. Lagu Ziva Magnolia ini tuh dirilis di 7 Agustus kemarin ya Samuda. Ini tuh sebagai jalur suara soundtrack film Ayah Aku Mau Cerita. Jadi ini tuh OST. Dan untuk maknanya ya pastinya tentang ayah yang Samuda, kasih sayang yang tulus, pengorbanan dan ketulusan peran seorang ayah kepada anaknya yang Samuda. Dan ini bikin sedih banget kalau misalkan kita memaknai liriknya secara dalam yang Samuda, karena itu menggambarin ketulusan cinta seorang ayah yang Samuda. Dan biasanya tuh relate banget, apalagi anaknya anak cewek. Bah, itu beneran hadirnya ayah sebagai pelindung ini tuh mampu menghapus rasa lelah dari ayah ya. Dan yang mana yang Samuda di sini untuk lagunya udah bisa kamu requestin dan udah masuk di new entry for this week. Satu lagi track yang bakal Kevin preview masih dari Universal Music Indonesia, and this is number 28 for this week. Ini tracknya dari Roni Parulian, Februari.

0: Ya, Glenn Fredly punya lagu Januari, Roni punya Februari. Barangkali kamu mau bikin lagu Maret, Insya Muda kayaknya belum ada ya. Kalau April udah ada, Fiersa Besari. Juni Don Maula, ya, Maret belum ada Maret. Jadi Insya Muda ngomongin soal bulan ini bukan berarti bulan yang setungguhnya. Ini tuh secara metafora aja. Roni Parola ini bercerita tentang keberanian seseorang untuk kembali membuka hati dan jatuh cinta setelah masa lalu yang penuh luka gitu. Karena memang Insya Muda seudah badai bakalan terbit pelangi gak sih? Jadi di sini ya penggambarannya kurang lebih seperti itu. Dan kehadiran cinta baru di bulan Februari ini ngebawa kehangatan, menyembuhkan kepedihan juga. Dan ini tuh cinta sebagai warna ya. Karena cinta tuh emang harusnya bukan bikin terluka gak sih Insya Muda? Harusnya saling mewarnai biar hidup kita tuh jadi berwarna, shining, shimmering, splendid ya. Dan itu ngegambarin proses bangkit dari rasa sakit masa lalu juga dan berani merajut cinta yang baru. Ya mungkin ketakutan-ketakutan yang lalu udah gak ada, udah sirna dan kita harus menggapai cita-cita kita. Karena kita punya masa lalu dan kita berhak juga buat memiliki masa depan yang indah. Ya gak sih Insya Muda? Dan di sini kami bakalan puterin track lengkapnya untuk kamu. Jadi buat Insya Muda jangan kemana-mana ya. So stay tune only 192.3. Be strong and keep shining on.
1: You and three
2: for this week.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Music Station dan Insta Muda. Kamu masih Kevin temenin di siang hari ini dan biasa The Little tertinggal on the best chart Shawinton. Ya, dan di sini Insta Muda Kevin bakalan preview kembali untuk track terpanasnya. Tapi sebelumnya Kevin mau kasih kamu informasi dulu kali ya. Jadi buat semuanya yang lagi cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau, lokasi nyaman, dan spesifikasinya lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Nah, rumah tipe 30/60 rancang untuk kenyamanan keluarga menggunakan pondasi batu kali, di dinding juga udah double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan juga cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, dan keramik kamar mandinya itu 20x20, yang sama atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasti dan koko dan tahan lama. Dan untuk kenyamanan itu, rumah dilengkapi dengan daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang tampung dalam toren. Dan tersedia juga ya area carport dengan terdapat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Nah, selain rumah yang nyaman, penghuni juga itu dapat mendapatkan berbagai keuntungan, lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan dan pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Dan lingkungannya juga asri, dekat dengan pemandangan pegunungan, akses jalan juga paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Dan khusus buat Insta Muda nih ya, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai di sekitar 1 juta rupiah aja per bulannya sesuai tenor yang dipilih ya. Dan proses KPR ini didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah juga, cukup booking blok sebesar 500 ribu aja dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Ya, dan kita lanjut lagi sama dengan untuk preview tracknya di urutan ke-13. Ini ada Indolisnya dari Juicy Lucy, Jomari.

Ya, lagu Jemari dari Juicy Lucy yang menceritakan tentang seorang yang sedih dan kecewa karena terjebak dalam harapan palsu gitu loh, ya samuda. Dan hubungan ini tuh hanya berjalan lewat pesan teksnya aja di ponsel tanpa adanya kejelasan atau tindakan nyata di dunia nyata. By the way, ngomongin soal Jemari, Jemari ini tuh nama fanbase-nya Juicy Lucy loh, ya samuda. Unik ya, Juicy Lucy. Nama fanbase-nya Jemari. Dan satu track di belakangnya dari Juicy Lucy, ada Indolis Rengnya dari Universal Music Indonesia. Ini salah satunya yaitu Sabrina Leonor, lagu barunya berjudul Selesai. Di urutan ke-12.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi

Good looking only one, 92.3 BSR Music Station. Dan ini semudah kamu masih Kevin temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan kita udah masuk di 3 track puncak di NBS Daily hari ini. Dan kita langsung preview yang semudah untuk urutan ketiga di minggu ini. Ada Indolist tracknya dari Angie Carvalho, Remuk.

Ya, yeah, Encarnation lagu Cegil sebagai track pertama di NBS Daily hari ini. Samudera lagu yang menceritakan tentang perasaan jatuh cinta yang sangat mendalam ya dari POV penyanyi di lagu ini. Dan istilah Cegil itu sebenarnya merujuk kata cewek gila gitu loh, Samudera yang dimaknai secara positif tapi di sini ya sebagai bentuk keberanian perempuan dalam memperjuangkan perasaan ya. Jadi kita bisa ngelihat dari lirik lagu yang ada di sini Samudera tentang seseorang yang memang seugal-ugalan itu ya. Dan di sini Samudera sekaligus juga Kevin ucapin thanks buat kamu di stay tune and thanks to all music label. Di sini Kevin harus undur pamit dari ruang dengan kamu. Thanks for all you di stay tune and sorry to say kalau aku salah kata. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Abis ini Samudera bakalan temenin barengan Abi di prime time. See you next time and bye bye.

Was kicking good looking. Ini saya akan langsung jajan semua 3 Sliwangi ya. Dan kayaknya bakal Abi bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara Prime Time. Ya, dengan berita traffic dan juga berita lokal. So let's start with the traffic news for today, untuk daerah Sukabumi dulu ya. Di daerah Sukabumi, kita spill dulu yang kotanya. Di kota itu biasa sih, kayak kemarin-kemarin aja sebenarnya mah. Macetnya tuh paling ya macet-macet perempatan doang, pertigaan ini Bayangkara juga. Bahkan enggak ada macetnya mana nih? Enggak ada macet di Bayangkara, paling ya di perempatan ini doang ke Bandung mah padat doang, sama depan bioskop itu, depan apa sih PLN ya. Enggak sih, enggak ada PLN banget, di depan bioskop Movieplex itu di situ macetnya. Keluar masuk kendaraan paling. Terus juga di Surya Kencana atau mau ke rumah sakit, Jalan Siliwangi, Jalan Surya Kencana juga aman sebenarnya ya, sampai ke bawah juga. Paling macetnya ya depan Tol Serbaguna Jogja, terus juga depan SDMW itu padat-padatnya di situ aja. Dan untuk yang ke arah Gudang, Jalan Gudang ya, ini ke perempatan Lampu Merah itu udah mulai macet. Nah, terlancar lagi mungkin yang mau ke arah City Mall. Nah, depan City Mall udah macet kayak biasa. Untuk kota Sukabumi kayak gitu. Untuk yang mau ke arah Otista, paling kamu udah kemacetan di Jalan Manggis sampai Jalan Pertigaan, Jalan Tipar ya. Di situ macetnya paling. Untuk yang mau ke arah Cibadak, Cisaat Cibadak, habis spill untuk kemacetannya di Rambai ini ada macet tuh. Lumayan lah, lumayan dikit-dikit sih macetnya, ada pemadatan, ada kelancaran juga gitu. Itu terjadi sampai pertigaan Tugu Penyu Hijau itu loh, yang mau masuk mana ya, Puskesmas Cisaat gitu itu kalau gak salah. Nah, terus juga kita lancar lagi sampai depan Polsek Cisaat itu macet seperti biasa, dan pertigaan Jalan Cibatu Sukasari itu titik-titiknya ya, dan pertigaan Jalan Cibadak aja macet seperti biasa. Dan kita tak lancar lagi untuk ke arah ujung jalur ini, udah nggak ditutup lagi ya nih di sininya, tapi yang nggak ada lalu lintas ini mungkin kemungkinan masih ditutup ya, nggak ditutup, cuman kayaknya masih nunggu kering gitu jalannya dan masih pelebaran gitu. Nah, dari UJ itu masih dari Rodatul Irfan itu udah macet sampai depan STAI Al Masturiah, di situ ya macetnya untuk Cibuang Kaler. Dan kita tek lancar sampai ke mana nih, depan PT Cosmo Teknologi Indonesia. Nah, di situ Insan Muda ya, ya Cibadak lain sebenarnya. Dan juga ini macetnya panjang pol sampai pom bensin Sekarwangi. Nah, di situ macetnya. Dan kita tek lancar lagi sampai depan RSUD Sekarwangi ya, kita tek lancar lagi sampai depan mana nih, ini depan mana ini ya, pertigaan sih, pertigaan Jalan SMP PGRI, di situ macet ya. Dan juga RSDK Cibadak. Buat ke arah Bogor paling macetnya satu arah aja dari arah sini gitu ya, kan sampai stasiun Cibadak. Ke arah Bogornya ya paling macet-macetnya di Pamuruyan ya, terus juga di depan RS Alta Medika Sukabumi, dan mau masuk ke exit tol Bocimi Parung Kuda. Ya, untuk arah pintu Hek Sukaraja atau Cianjur gimana? Ini pintu Hek teman-teman nih nggak kuning-kuning, paling ya di depan Semanti aja nih macetnya ya. Dan kita lancar lagi, tarik lancar sampai depan Hermina Hospital, di situ macet ya. Dan di pertigaan Jalan Tugu nih di Sukaraja ya, setelah bundaran itu pas tanyakan macet, cuma dari arah satu arah doang sih, dari arah berlawanan. Dan kita tarik lancar lagi sampai SPBU Cimangkok, itu macet ya sampai jadi debu, enggak ya, sampai depan Puskesmas Gekbrong kayak biasa. Dan ke Cianjur aman-aman aja, macet tipis-tipis aja sih, kayak di Rancagoong, Warung Kondang ya, sisanya aman. Jadi hati-hati di jalan, jangan sampai kamu hilang fokus ataupun kamu ngantuk ya di jalan. Cek kendaraan. Dan buat kamu yang belum move on, masih kepikiran tentang dia, good luck.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Ya, kita adalah sepasang sepatu, tapi jangan sampai beda sepatu ya, soalnya beda model. Oke. Ya, tapi sama-sama tapi bisa bersatu gimana ya konsepnya? Gitulah pokoknya. Soalnya kalau nyatu sih nggak bisa ya, soalnya bisa aja size-nya beda gitu ya kan. Oke, enough talking, dan sekarang Abi mau spill berita lokal terkininya. Sekarang itu akhir-akhir ini banyak mahasiswa gitu kan, itu pada KKN kan Insan Muda. Dan iya, Abi sendiri tahun kemarin sih KKN-nya, cuman kalau untuk tahun sekarang itu juga ada, masih ada KKN. Biasanya kan ke desa-desa tuh, banyak ke desa-desa, mereka tuh selama sebulan tuh ngabdi lah di desa itu tuh, buat bantu-bantu warga atau bikin kontribusi apalah kayak gitu. Nah, ada satu kelompok KKN nih ya, yang bikin apa ya, suatu inovasi gitu ya kan, namanya tuh Rocket Stove ya. Dan ya, ini kejadiannya di Curug Kembar, itu malah dibongkar. Dan dibongkar itu karena apa sih, beda keterangan soal izin aja sebenarnya. Ya, dikutip dari Sukabumi Update, fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan berbasis Rocket Stove hasil karya mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Muhammadiyah Sukabumi atau UMI ya, di Kampung Pasir Bitung, Desa Mekar Tanjung, Kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi, itu dibongkar. Udah capek-capek bayangin. Di Palu. Ya, padahal tungku pembakaran sampah itu berbahan heboh ya, bata ringan gitu, berukuran 50 cm kali 1 meter. Wow, bayangin itu. Gadang ya, ya gadang kerja lembur bagai kuda. Ya, tersebut tidak dihadirkan sebagai bentuk pengabdian mahasiswa KKN di UMI ya, untuk memberikan solusi praktis atas persoalan pengelolaan sampah di Desa Mekar Tanjung. Kayak gitu. Jadi untuk KKN tuh sebenarnya emang ada tugasnya masing-masing sih. Kalau Abi dulu KKN tuh lebih ke bikin apa ya, kayak penunjuk jalan gitu loh. Apa sih kayak palang jalan gitu, ini ke desa apa, ini ke desa mana, pas pertigaan atau simpang-simpang kayak gitu. Kalau dulu Abi proyeknya itu. Tapi bagus tuh ini. Masa dibongkar? Ya, polemik muncul setelah seorang pria berinisial ED membongkarnya pada Senin 10 Agustus kemarin. ED ini mengaku tindakan itu dilakukan karena mendapat informasi bahwa fasilitas tersebut tuh dibangun di atas lahan milik kerabatnya tanpa persetujuan pemilik tanah. Kerabatnya yang punya, kenapa dia yang ngamuk ya? Menurut ED, dirinya sempat mempertanyakan legalitas membangun Rocket Stove tersebut ke mahasiswa di UMI ya, yang KKN-nya saat itu. Mahasiswa menyampaikan bahwa pembangunan dilakukan atas izin pemerintah Desa Mekar Tanjung. Ede juga ngaku udah bertemu dengan kepala Desa Mekar Tanjung, Eden Solihin, untuk membahas status lahan yang digunakan. Dalam pertemuan tersebut, pemilik lahan, pihak penjual, dan pihak pemilik tanah disebut sempat dipanggil untuk menjelaskan kepemilikan lokasi tersebut. Dan udah paham juga, dan itu dijelasin gitu kan lokasinya dengan bambu untuk memperkuat lereng di sekitar sungai juga gitu ya kan. Nah, Ede ini yang si tukang bongkar ini ya, yang unboxing apa Rocket Stove-nya. Itu tidak tahu gitu ya secara pasti kapan Rocket Stove itu mulai dibangun gitu, tapi ya tuh tahu kalau itu udah diresmiin pada Sabtu 8 Agustus. Karena ngerasa pemilik lahan gak pernah memberikan izin, ED ini mengaku telah menyampaikan keberatannya kepada pihak desa melalui sekretaris desa pada Minggu 9 Agustus besoknya berarti ya, dan minta dibongkar katanya. Padahal kepala desa udah ada persetujuan pemilik lahan. Jadi gimana urusannya ini? Sakit hati sih ini mahasiswa KKN yang di sana udah ngeluarin modal. Biasanya kan yang KKN-KKN itu kolektif Insan Muda ya, dari setiap mahasiswa yang ada di posko itu biasanya. Ini duit mau dipakai apa gitu kan. Itu pakai duit mereka, bayangin langsung di unboxing. Ya, tidak cihuy ini ya. No cihuy. Ya, moga aja ada jalan tengah gitu ya kan, antara ED ini gitu ya kan sama mahasiswa KKN. Pasti ini lagi ribut di sana. Entah apa, emang udah damai apa ya. Nah, 12 ini kan pembukanya tanggal 10 gitu ya kan, udah 2 hari berlalu. Kayaknya masih pada musuhan gitu ya, atau gimana. Makanya sampai dinaikin ke Sukabumi Update gitu. Makanya udah damai gitu ya kan, karena kasian juga mereka pakai duit sendiri gitu. Alamak, alamak, alamak, alamak. Gucona yuk.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Hasilin sama daya udah selesai untuk hari Rabu ya, how's your day? Dan selamat beristirahat yang semoga yang baru sampai rumah. Dan jangan lupa juga buat bukat kamu yang muslim yang muslimah, jangan lupa untuk salat maghrib ya. Dan selamat makan malam juga. Sekaligus Abi mau spill lagi berita lokal terkininya yang masih Abi kulit dari Sukabumi Update. Yap, masih dalam apa ya, punya pelajar-pelajar gitulah, pelajar-pelajar atau mahasiswa. Tadi kan soal KKN ya kan, yang dirugikannya KKN, tapi yang sekarang pelajar-pelajarnya ini yang merugikan orang nih biasa. Yang ini merugikan ya, yang tadi dirugikan, yang satunya merugikan nih, karena ada pelajar mahasiswa buruh sampai karyawan BUMN ini ya, latar profesi pengedar obat keras di Sukabumi. Yap. Dalam 3 bulan terakhir, Satres Narkoba Polres Sukabumi mengamankan 15 tersangka sekaligus menyita 41.479 butir obat keras siap edar. Latar belakang profesi dari 15 pengedar itu pengedar tramadol ya, dan jenis obat keras lainnya yang diamankan beragam dari pelajar, mahasiswa, buruh, karyawan, swasta hingga pegawai BUMN. Barang bukti yang diamankan dari belasan tersangka ini terdiri dari 28.163 butir tramadol, 12.474 butir heximer, dan 842 butir triheksipenidil, kalau nggak salah dibaca kayak gitu ya. Jika dihitung berdasarkan harga yang digunakan penyidik, nilai seluruhnya mencapai 461.33 juta rupiah. Kasat Narkoba Polres Sukabumi AKP Iwan Hendi Sutisna mengatakan pengungkapan ini bermula dari laporan dan keresahan masyarakat terkait maraknya peredaran obat keras terbatas. Terus hasilnya polisi nemuin adanya rantai pasokan lintas daerah ya. Terus juga disebutkan dalam pengungkapan selama 3 bulan terakhir terdapat 3 orang yang diduga terlibat dalam rantai pasokan langsung dari Aceh dan dari daerah lain ya di Jawa Barat. Ada yang lewat online transaksinya tuh ya, kalau peredarannya tuh. Atau bahkan sampai menyasar ke masyarakat umum, khususnya di kalangan remaja. Jadi ya ini sebab atau akibat ya, yang dimana pelajar sama mahasiswa ada yang turut ya jadi pelaku. Emang efek ngobat apa sih, padahal mie ayam lebih enak gitu. Kenapa enggak mie ayam aja gitu, kecanduan mie ayam gitu kan, atau kecanduan makan basreng kan lebih bagus gitu. Yang positif-positif aja gitu, ya gak sih? Daripada ngobat kayak gitu, apa coba? Udah menjelek ke diri sendiri, terus juga bakal jatuhnya ke ranah kriminal, ya gak sih? Aja langsung tertangkap dan juga diberi sanksi ya yang para pelaku ini. But anyway, buat kamu yang lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, ya rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi adalah Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi, rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster aci dan cat, lantai keramik 40x40, untuk ruang utama dan keramik KM, WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasakan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking block sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa ngamanin unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan juga fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Kecikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan. Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, nah untuk pantri NBS FM Sukabumi's number one hits music station, tak terasa kita sudah di penghujung acara, di acara prime time kali ini. Dan ya, thank you dan nyimak, dan mohon maaf tidak habis jika salah kata sama siaran. Dan habis ini ada Husbika ya. Yap, yang bakal temenin kamu di acara relasi. Dan Abi yang bertugas di sini, izin pamit dong siaran yang siap. Adios.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

92.3 Best FM Sukabumi's number one hit music station. Halo, selamat sore insan muda. Gimana kabarnya? Kok sore sih, ini udah malam loh. Kayaknya karena tadi suspeknya tuh waktu masuk ke ruangannya itu masih sore gitu. Tapi kan kalau sekarang kalau lihat jam udah jam 19.13, berarti udah malam. Nah, insan muda di malam hari sekarang, mungkin insan muda lagi pengen mood dengerin lagu ya, boleh kamu langsung aja request ke Instagram NBS Radio ataupun juga ke Facebooknya NBS FM Sukabumi, karena di sini Suspika bakal puterin lagu-lagu favorit, mulai dari lagu-lagu yang galau, lagu yang happy, atau bebas deh, terserah kamu ya, langsung aja request. Karena Suspika di sini bakal nemenin kamu sampai 2 jam ke depan hingga jam 9 nanti. Dan sekarang ada opening songnya dulu nih, ada Di Atas Awan dari Nietzsche.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

yang diputerin sama aku dan juga Insa Muda nih ada di live TikTok. Dan sekarang udah waktunya aku buat bacaan requestan kamu nih. Aku pertama bacain dulu dari Instagram deh. Yang pertama ada dari Kak, siapa nih namanya? Oke, dari Kak Nei, katanya pengen terbuang dalam waktu dari bara suara. Oke, aku masukin di lagu yang pertama. Dan juga berikutnya ada dari Kak, siapa nih guys? Nih pengen evaluasi dari Hindia. Boleh aku juga masukin di track yang kedua. Dan berikutnya ada dari siapa nih? Meiza Anissa Putri. Oke, One Last Time Ariana Grande. Kayaknya kalau dia tuh tahu ya lagu favorit aku, jadi lagu yang di request juga sesuai gitu. Dan masih ada lagi The One That Get Away. Itu requestan dari siapa nih? Dari Haikal. Oke. Yuk kita puterin aja lagu pertama, ada terbang dalam waktu dari bara suara.

0: Kang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Siapa sih yang gak sedih ya denger lagu The One That Got Away? Karena kayak mengharapkan di kehidupan yang lain aku tuh bisa jadi pacar kamu, bisa jadi ceweknya kamu gitu. Ya semoga aja ya. Oke, yang sama udah sekarang ada requestan lagi nih. Yang pertama ya, ini ada dari Kak Fatima. Katanya pengen A Million Dreams dari The Greatest Showman. Aku suka banget sih lagu itu, best pokoknya. Ada lagi nih dari Kak, siapa nih namanya? Oke, katanya dari Kak Raden Cinta, pengen Nothing's Gonna Change My Life On You dari Westlife. Aku juga suka loh lagu itu. Nanti kita dengerin sama-sama ya. Ada juga nih dari Kak Melody, pengen Viva La Vida dari Coldplay. Boleh. Terus ada juga nih yang terakhir dari Kak, siapa namanya, Aura, pengen lagu Stay With Me yang Chanyeol katanya, karena lagi kangen. Kangen apa? Kangen Chanyeol. Sama sih aku juga, kayaknya yang XOXOL tuh pasti kangen sama Chanyeol gak sih? Sama-sama member sih sebenarnya, terkhususnya untuk Chanyeol juga gitu. Kayak kita sama nih ya, sama-sama XOL. Oke, yuk kita dengerin lagu yang pertama, A Million Dreams, The Greatest Showman.

93.3 Best FM Sukabumi nomor 1 Hits Music Station. Gimana nih insan muda udah dengerin lagu Beautiful dari Bezzy? Ya lagu yang sering banget diputerin sama cewek-cewek cantik nih, ataupun juga sama laki-laki yang pengen puterin lagunya buat ceweknya gitu. Dan juga sekarang masih sesi request ya. Terus Mika masih puterin lagu-lagu requestan kamu. Yang pertama nih ada Nothing Gonna Change My Love On You dari Gorgie Benson. Ini tuh requestan dari kak siapa nih? Ini katanya dari kak Mimi. Katanya kenapa ya request lagu itu? Kayaknya mungkin lagi falling in love banget ya, makanya sesuai sama vibes lagunya. Dan yang kedua ada Can't Help Falling In Love. Mungkin itu buat kamu yang lagi pengen ya butuh ya istilahnya bantuan lah untuk bisa menjadi falling in love gitu. Dan ini tuh requestan dari siapa nih? Dari Isan katanya. Dan yang berikutnya ada Perfect nih dari siapa? Dari Ed Sheeran. Requestan dari Kak Nikesha. Kenapa request lagu Perfect ya? Mungkin lagi pengen mengucapkan hal itu kepada seseorang. Ya, we never know ya. Boleh-boleh aja sih sebenarnya. Mungkin juga kamu ada ingin menyampaikan untuk siapapun itu gitu. Dan juga yang terakhir ada To Love You More dari Celine Dion. Lagu yang benar-benar hits banget ya di TikTok ataupun dimanapun juga. Kayaknya lagu Celine Dion yang ini kamu pasti sering dengar nih. Yuk kita putarin lagu pertama dan Nothing's Gonna Change My Love On

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Gimana nih Samuda, closing songnya ditutup sama lagu yang super bersedih ya. Mungkin buat kamu juga yang ngedengerin lagunya bisa terbawa moodnya. Karena terkadang aku juga kalau ngedengerin lagu itu suka tiba-tiba sedih, pengen nangis aja. Bahkan mungkin nyampe banjir air mata ya. Dan Samuda gak kerasa sekarang udah jam 20.53 nih. Berarti Suspika harus berpamitan nih dari ruang dengar kamu. Karena selama 2 jam kebelakang Suspika udah puterin lagu-lagu favorit kamu, requestan kamu, pokoknya semuanya deh. Thank you so much buat kamu yang udah request. Dan juga mungkin buat kamu yang ngedengerin ini sambil di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan aku juga meminta maaf kalau selama mengudara nih aku ada salah-salah kata. Thank you so much, karena jangan kemana-mana karena abis ini masih ada penyarain yang bakal menemani kamu. So, buat penutup lagunya nih, ada lagu yang super duper hits banget. Lagu yang kayaknya gak mungkin deh pada gak tahu. Kita denger sedikit. Yup, betul, ini dia. Merry Christmas, I Miss You. Yuk, kita dengerin lagu-lagu yang lagi hype banget.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, 90.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo guys, semuanya selamat malam dan kembali mengudara bareng kita di sini di Dating.
0: Dekati aku tanpa ending bareng Abi
1: dan juga Kevin.
0: Yang dimana sama 3 jam ke depan kita bakal bahas seputar tentang percintaan, ya, relationship atau bahkan yang lainnya.
1: Betul sekali Samuda, jadi buat Samuda jangan pindahin frekuensinya kamu, kita bakal seru-seruan banget.
0: Yoi, sampai curhat-curhat jodoh juga ya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

menitipkan percaya tanpa sekalipun curiga. Sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang. Mengakar sebagai sepi, merantai menjelma api. Membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap pujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, taman oleh khianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertambah. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenggelam dari perih berbalut.

0: Oke, insan muda masih bareng kita berdua ya di acara dating. Deketi aku tanpa ending. Ya ada jam segini insan muda ya. Jam 21:53.
1: Ya betul sekali insan muda. Dan untuk malam hari ini kita bakalan bahas tema soal percintaan lagi.
0: Betul sekali. Kali ini apa namanya, agak beda ya dengan yang kemarin-kemarin.
1: Sekarang kita bakal bahas apa nih?
0: Kita bakal bahas apa sih cara ngadepin pasangan yang caper ya.
1: Oh, emang susah ya kalau punya pacar, tapi dia tuh orangnya friendly sana sini.
0: Iya, NPD berarti ya, NPD level god itu.
1: Jadi bawaannya tuh curigaan. Padahal memang niat dia nggak ada niat aneh-aneh sih. Cuman kalau ngelihat gelagatnya ya, bikin naik pita mulu jadinya. Terus kamu jalan sama si ini gitu. Jadi kayak ada aja hal-hal yang jadi bahasan gitu. Karena tadi dia so-friendly itu yang bikin kita sering salah paham.
0: Iya benar ya. Dan terkadang orang juga bisa apa sih namanya, agak risih ya gitu kan. Kalau misalnya main sama lawan jenis pastinya dong.
1: Benar-benar ya,
0: disitulah harusnya ada batasan gak sih?
1: Betul. Jadi gak semua hal bisa kita wajarin. Dan bukan berarti kita terlalu overprotective, kita terlalu posesif. Tapi kalau ngelihat dalam konteksnya terlalu friendly, ya wajar gak sih kita kalau kita cinta takut kehilangan orang yang kita sayang ya.
0: Iya, tapi kalau misalnya udah kelanjur lama gimana tuh?
1: Kelanjur lama apa ya?
0: Udah di hubungannya gitu kan, ini lebih ke pasangan gak sih?
1: Harusnya kita kasih paham pemahaman aja sih kalau misalkan kita gak boleh terlalu friendly.
0: Apa sih, at least kasih apa ya, mungkin kalau misalnya dia first time posisinya gitu ya kan, mungkin kasih pelajaran dulu kalau misalnya tuh ya bisa bikin kita cemburu gitu ya kan, kasih paham.
1: Iya, kamu gak usah terlalu friendly. Dan itu tuh bikin awkward juga kalau misalnya kita lagi jalan terus orang yang kita sayang ini dia se-friendly itu, dan itu bisa bikin overthinking ya, padahal sebenarnya gak ada perselingkuhan di luar sana, cuman negatifnya itu jadi ada terus di pikiran kita.
0: Iya, benar. Dan juga kalau misalnya kamu harus dari di posisi pasangan kamu yang enggak friendly itu loh. Jadi apa ya, memposisikan orang juga ya biar kamu ngerti gitu kan, kenapa kita tuh ngomong kayak gitu gitu ya kan.
1: Betul.
0: Ya supaya ngerti gitu.
1: Iya, bikin dia tuh tahu batasan yang di mana friendly boleh, tapi jangan over itu, dan itu bisa bikin orang yang jadi pasangan itu ngerasa gak dihargain aja.
0: Iya, jadi ya kalau misalnya kamu digituin juga pasti gak terima gak sih?
1: Iyalah. Jadi egois. Jangan sampai kita puterbalikin fakta juga. Dibalikin salah-salah yang ada. Tapi kita perbaiki bareng-bareng ya, biar apa? Biar hubungan itu baik-baik aja.
0: Betul sekali ya. Jadi buat insan muda mungkin yang ada di posisi ini, mungkin boleh ceritain ya, kita bakal denger ya cerita kamu
1: sampai jam 12 malam.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, okay, sama deh, masih bareng kita berdua di acara dating
1: di kacaku tanpa ending. Ya udah, di jam 22 lewat 15 menit interval kedua di malam hari ini, Samuda.
0: Ya, masih dengan tema yang sama ya, itu ngadepin pasangan apa tuh yang caper.
1: Aha, bener.
0: Ya, terkadang orang ya udah telanjur gitu kan. Tapi harusnya ini dulu gak sih, sebelum pacaran dulu tuh apa sih, kayak riset dulu gak sih?
1: Iya, riset banget ya.
0: Iya, gua tuh riset. Riset jurnal, enggak juga sih.
1: Oh iya, nanti cari informan dong. Informan satu, informan dua,
0: iya, ya. Sama nama korespondennya, terus referensinya.
1: Ini jadi kayak ini, nanti sidang ya.
0: Iya, iya. Sidangnya sama kita. Jadi kita menguji.
1: Kita menguji. Atau egonya dia yang bikin kita teruji.
0: Ah, walawe. Dan ya, kalau misalnya emang kamu terlalu awam ya, mending ya kamu itu dulu aja, cari tahu dulu aja lah, minimal kayak apa ya, dari teman-temannya lah, nih orang kayak gimana gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: iya, betul sekali, Samuda. Dan yang pasti ngomongin soal doi yang suka caper, itu kita harus punya strategi ya dalam menghadapi orang caper itu. Yang pertama apa, Bin?
0: Tadi udah kita bahas ya, sebenarnya yang pertama tuh yang dimana lebih ke apa ya, komunikasi dulu ya yang tadi.
1: Betul, komunikasi dulu.
0: Terus juga apa yang buat kita risih gitu ya kan. Terus juga harus bisa memposisikan dulu ke pasangan kita, kalau misalnya emang itu orang gak tahu diri gitu ya kan. Masih aja pernah kalau udah dikasih tahu ya kan.
1: Iya, betul. Jadi kadang susah lah ngasih orang paham tuh sebelum dia merasakan apa yang terjadi, iya gak sih?
0: Betul banget. Terus juga perhatian sewajarnya juga perlu, biar apa ya, ada perbedaan lah dari kamu ya gak sih, biar dia juga sadar gitu kenapa perhatiannya udah berkurang gitu. Ya gak sih?
1: Betul sekali, Samuda. Dan kita terkadang perlu membiarkan orang yang caper gini gak sih? Kalau udah over banget nih, karena orang-orang yang kayak gitu gak boleh diaminin, nanti makin jadi gak sih?
0: Iya, malah makin apa ya, kalau dibiarin malah makin apa yang ngereok gitu.
1: Ya, dan sebenarnya nih ya, biasanya orang-orang yang caper tuh orang yang dia tuh pada dasarnya emang haus perhatian juga. Ya, kayak dia tuh butuh NPD. Validasi. NPD bisa. Jadi kayak dia tuh narsistik banget lah orangnya tuh, kayak butuh validasi dari sana sini. Jadi kayak walaupun memang niat dia enggak ada selingkuh, niat dia enggak aneh-aneh. Cuman emang dia senang dipuji aja.
0: Iya, aku yang paling body.
1: Hey.
0: Aku yang paling oke.
1: Okay. Naik gila dong gitu.
0: Naik gila. Dan sama udah ya, kita masih bakal temenin kamu. Mungkin ya main cheat and chill di lab kita aja deh. Oke. Okay? Sampai jam 12 malam.

0: Oke, Insan masih bareng kita berdua di acara dating.
1: Ya, dekat aku tanpa ending. By the way, sekarang udah jam 22.46 menit nih, Insan Muda, di malam harinya.
0: Ini mana kita masih bahas dengan tema yang sama ya. Ini cara ngatasin pasangan kita yang caper. Tadi udah kita bahas ya, kita caranya kayak kasih paham, terus juga agak sedikit kasih batasan perhatian biar dia juga ngerti gitu ya kan.
1: Betul, Insan Muda, karena memang hal-hal seperti itu perlu ada batasan. Kita harus tahu di mana tempat kita buat bersama dia, gitu kan. Kapan kita harus berinteraksi sama orang. Interaksi sebenarnya boleh, tapi jangan terlalu over. Apalagi kalau misalkan di samping kita ini ada pasangan kita dan dia menyaksikan sendiri kalau kita se-friendly apa, gitu kan, kepada orang lain.
0: Bisa langsung tinggalin tuh kayak gitu. Kayak apa ya, tiba-tiba bete gak sih?
1: Iya, dia tuh kayak gak ngehargain orang yang ada di sampingnya juga sebenarnya. Kalau asik boleh, so asik juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi jangan terlalu friendly juga.
0: Ya sampai physical touch.
1: Wah itu sih udah parah banget sih. Misalkan udah physical touch. Jadi kita harus bisa menghargai semudah, karena dalam sebuah hubungan itu tuh ya kuncinya itu selain saling percaya, selain saling melindungi, itu juga menghargai apa yang jadi milik kita gitu kan. Jangan sampai orang yang bersama kita tuh dia ngerasa
0: Gak nyaman
1: dan gak spesial lagi gitu. Karena dia ternyata ngespesialin banyak orang juga di luar sana.
0: Betul banget ya, karena pada dasarnya hubungan yang sehat itu kan ada di rasa aman dan nyaman juga kan. Bisa mendengarkan keluhan.

0: kesalahan satu sama lain gitu ya kan, dengan kepala dingin juga kalau misalnya ada konflik ya pastinya. Dan yang selanjutnya nih, insan budaya, acuhin aja gitu ya kan kalau sifat capernya itu udah berlebihan gitu ya kan. Jadi ya bisa di let it go aja. Biasanya kalau misalnya orang tuh nyesel juga pasti baik lagi, ya gak sih? Jadi kalau kamu udah benar-benar lelah atau udah terlalu malas untuk negur, jadi acuhin aja sikap capernya.
1: Iya, jadi kalau orang caper dan kamu tahu dia udah punya pacar, ya kita jangan sama aja.
0: Iya.
1: Itu takutnya menyakiti pasangannya dia. Gitu. Yeah. Kadang kalau misalkan ada orang caper, itu nggak semua orang bisa nerima dengan bercandaan gitu, kayak ah ini bercanda doang. Ada juga yang nerima dengan hati loh. Iya gak sih? Kayak misalkan ada orang yang terlalu friendly, yang bikin cewek lainnya, misalnya lu terlalu friendly nih, terus lu deket apa, jangan cuma ngobrol cewek sana sini, lu bikin nyaman cewek sana sini, banyak hati yang misalkan tertaut sama ya, kamu jadi tertarik sama kamu. Udah posisinya kamu udah punya pacar. Nah ini juga bisa terjadi kalau misalkan kita terlalu over dalam kefriendlian itu, dan itu bisa berbahaya ya, karena bisa bikin orang itu jadi salah paham dan meyakini kalau ternyata dia tuh suka gitu, padahal sebenarnya ini hanya basa-basi biasa, cuman karena terlalu dekat aja jadinya takutnya ada orang yang buffer gitu ya.
0: Ya kadang emang kan mungkin kita biasa aja gitu ya kan, padahal kan ya kalau hati orang lain mah emang kita bisa tebak.
1: Betul.
0: Gitu ya kan. Jadi ya jangan sampai sebisa mungkin ya sewajarnya aja. Yes. Gitu ya kan, kalau emang mau nambah relasi ataupun kayak sekedar teman atau emang sekedar kerjaan, jadi ya tahu batasan aja, karena bisa aja lawan jenis kamu tuh baper.
1: Iya, sebetul sekali sama dia.

0: Oke, insya Allah masih bareng kita berdua ya.
1: Yes, betul sekali. Dan sekarang udah di interval ketiga. Di sini kita bakalan membacakan suatu cerita dari insan muda ya, berinisial Put.
0: Iya.
1: Halo.
0: Halo. Kesebut gak? Jadi ketebak gak sih kalau Put?
1: Ya kan bisa jadi Putdang ya, Putra Padang ya.
0: Putra Padang. Si Putra ini yang cerita. Ya, jadi dia tuh DM insan muda ya. Hmm. Aku dulu pernah suka sama seseorang berinisial Y. Dia adiknya mantan tunangan kakakku. Dulu ortunya tunangan ya, tunangan kakakku datang. Terus aku sempat kenalan sama adiknya. Disitulah aku mulai suka sama dia.
1: Waduh.
0: Suka sama ininya, si adiknya bukan?
1: Bisa gitu ya?
0: Dia overtake. Overtake. Tadinya aku mau nyatain suka tapi masih mikir-mikir, tapi karena hati ini kelewat berdebar, aku pun ngomong sama dia pas dia pulang ke Riau katanya. Dan respon dia malah nolak dan bilang aku udah punya cewek. Nah, terus dia nganggap aku sebagai adiknya tuh, Bang. Kayak gitu maksudnya. Terus dari situlah aku putus
1: kontak ya, bukan putus pacaran.
0: Iya,
1: putus. Jadi dia putus kontak gitu sama dia. Dan ditambah lagi kakak aku katanya ngelarang untuk deket atau suka sama dia karena kakaknya mau nikahin kakakku. Dan pada akhirnya kakakku gak jadi nikah sama dia.
0: Kakaknya si Ye ya katanya.
1: Emang cinta tuh kadang berlabuh, gak bisa dipilih ya.
0: Emang
1: tiba-tiba banget.
0: Tapi suka. Ini emang beneran labuh sih jatuhnya ya, gak sih? Ya apa namanya, overtake. Labuh dia. Jadi tiba-tiba suka ya gak sih? Tiba-tiba banget gitu. Kayak yang kesoledat gitu.
1: Cinta pandangan pertama. Iya gak sih? Kayak wih, ganteng banget.
0: Oke okay juga.
1: Bojuk gitu. Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Itu kayak gitu.
0: Iya yeah, itu lagi.
1: Jadi kayak ya udah sih, langsung fall in love detik itu juga. Cuman kan ya, kalau jodoh tuh pastinya
0: udah ada yang takdirin.
1: Udah yang takdirin, dan itu bukan takdirnya berarti ya. Wah, ternyata pengalaman kabut ini banyak sekali ya.
0: Ya, tapi gak apa lah ya. At least dia udah confess kan, tapi dia nolak, tapi gak apa kan. Jadi
1: lebih tenang gak sih?
0: Ya.
1: Daripada kita penasaran, mendingan mencegil gitu. Aku akan menjadi cegil demi mendapatkan dia. Cegil. Terus pas deketin ditolak. Ya udah sih, jadinya udah gak ada rasa penasaran lagi.
0: Gak apa-apa, at least kamu udah tahu ya kan perasaan kamu kayak gimana. Jangan sampai ya gak diungkapin sama sekali, ntar ya ada malah nyesel.
1: Mendingan nyesel karena, bukan, maksudnya mendingan kecewa karena ditolak daripada nyesel karena
0: belum
1: mencoba gitu. Kita gak tahu jawabannya, ya kita masih menerka-nerka ya gak sih?
0: Iya.
1: Kayak gini loh, kayak diputusin sama pernah yang pernah jadi pacar sama diputusin sama HTS-an, itu lebih sakit diputusin HTS-an loh karena belum pernah jadi pacar. Pasar, itu gitu masih ya, penasaran kan? Jadinya.
0: Yo, it's okay ya buat ini
1: Kaput ya.
0: Iya. Awal bukanlah akhir ya. Jadi ini suatu percobaan yang mantap.
1: Itu masalahnya dia sekarang udah punya pasangan yang baru yang bersama dia.
0: Oh, ide. Karena
1: ya. Pokoknya langgeng-langgeng ya, biarkan masa lalu menjadi pelajaran. Cila.

0: Okay, 90.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Ya, semoga kerasa. Ternyata sekarang kita udah di penghujung acara, dan di sini kita harus undur pamit dari ruang dengar kamu malam ini.
0: Thank you buat kamu udah nyimak, dan mohon maaf dari kita jika ada salah kata selama siaran ya.
1: Betul, semoga. Selamat beristirahat, have nice dream,
0: dan see you next time.
1: Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din wa ala alihi tohirina tayyibin wa ashabihi almayamina muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammadin wa alihi. Kemudian dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. 92,3 NBS FM pada pagi ini, hari Kamis insyaallah, tanggal 13 Agustus tahun 2026, kontak islami. Tentu kembali ya, melanjutkan pembahasan yang tertunda di hari lalu. Coba kalian perhatikan salah satu ayat berikut ini. Allah Ta'ala telah menyebutkan ya, bahkan tampaknya ayat itu kalau kaum muslimin usai sholat subuh, ayat itu selalu dibacanya. Wa iyam syaska Allahu bidurin palaka syipalahu ilahu. Ada ya ayat itu. Barangkali bukan persoalan ayat sucinya atau Al-Qur'annya yang memberikan penjelasan yang suatu waktu seperti timpang, seperti tumpang tindih. Cuma boleh jadi pemahaman kita yang tumpang tindih. Al-Quran dengan menggunakan bahasa sastra yang begitu tinggi, menggunakan bahasa-bahasa metafora, banyak ya ayat-ayat suci Al-Quran menggunakan bahasa metafora. Itu lebih bergantung bagaimana orang memahami bahasa metafora itu. Kalian pernah dengar gak kalau menjelang sholat wajib di masjid-masjid sebelum azan, baik maghrib ataupun subuh ataupun waktu sholat kapan saja, ada sebuah perkataan, tapi itu bukan sholawat ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun pauko nuri. Akrab di telinga kita ya, karena orang banyak mengatakannya. Anta itu kan dialamatkan kepada Nabi Muhammad ya. Engkau bagaikan anta syamsun. Saya enggak usah pakai kata bagaikan deh, seadanya aja. Anta samsun, engkau samsun matahari. Anta badrun, engkau bulan. Itu secara letterlet. Secara letterlet, secara lugawi bahasa, artinya enggak ada tambahan lagi. Anta samsun, engkau matahari. Anta badrun, engkau bulan. Kalau pakai kata bagaikan berarti harus pakai masal ya. Anta kal badri, anta kasyamsi. Ada ka, kalimat ka, huruf kaf itu menunjukkan bagaikan, tapi ka tidak.
anta syamsun anta badrun anta nurun, kau cahaya pokok nur di atas cahaya. Itu kan dialamatkan kepada Muhammad. Maksudnya apa? Itu kan metafora ya. Masa iya Nabi Muhammad seperti matahari? Masa iya Nabi Muhammad kan manusia? Masa disamakan dengan matahari? Engkau matahari. Itu bahasa metafora. Al-Quran banyak menggunakan bahasa-bahasa itu. Barangkali bagi orang yang tidak terlalu jalan IQ-nya, bagi orang yang tidak bekerja IQ-nya, logikanya, ya aja kali. Atau memang karena tidak mengerti aja. Ya kan, anta syamsun anta badrin. Al-Quran banyak menggunakan bahasa itu. Ya enggak? Nah, karena kita pahami secara letterless, hingga kalimat-kalimat yang ada pada ayat itu kita pahami, kita yakini seperti teks yang ada pada ayat itu sendiri. Yang terjadi kayak apa? Kalimat yudilu mayasya wa yahdi mayasya. Allah menyesatkan kepada siapa aja yang dikehendakinya, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Benar gak itu? Ya Al-Qurannya memang benar, tapi pemahaman kalian yang tidak benar. Ya enggak? Masa iya Allah, orang sesat dikehendaki oleh Allah, orang mendapatkan petunjuk dikehendaki oleh Allah, orang kaya raya dikehendaki oleh Allah, orang miskin papa dikehendaki Allah. Enggak begitu. Orang diberikan sakit oleh Allah dikehendaki Allah, orang yang sehat dikehendaki oleh Allah. Kok begitu? Tidak ya. Tidak begitu. Nah, jadi yang keliru dan salah itu siapa? Pemahaman kita ya. Sekali-kali Allah tidak pernah memberikan petunjuk kepada manusia. Sekali-kali Allah tidak pernah

ngoặc sẽ để kết, hiểu nghe? Lihat aja sedikit. Kita selalu berpikir menampilkan kesalehan diri lewat ucapan kita di hadapan manusia ya, bukan di hadapan Allah. Karena di hadapan Allah itu tidak bisa ditampilkan. Iya enggak? Itu cuma di hadapan manusia saja dia tampilkan kesalehan. Kalau di hadapan Allah tidak pernah ditampilkan kesalehan itu, cuma di hadapan manusia saja. Aneh ya kalau orang itu senangnya dipuji-puji, disanjung-sanjung. Kok bisa begitu? Orang bisa baik lantaran dipuji-puji dan disanjung-sanjung. Ya, kelihatan entah mau apa sebenarnya manusia ini. Kok senangnya begitu, Pak? Kayak balita ya. Kita seringkali menampilkan kesalehan di hadapan orang-orang. Ketika kita ngomong kayak gini ya. Nih, kalian perhatikan. Omongan-omongan yang kerap kali sering kita dengar muncul dari mulut seseorang. Siapa aja? Seakan ia benar-benar memperlihatkan dirinya sebagai orang yang pasrah kepada Allah. Ya, orang yang pasrah kepada Allah. Perasaannya begitu. Perasaan dirinya ia seperti orang yang pasrah kepada Allah. Padahal sungguh tidak ya. Cuma nurut dirinya saja dengan perkataan seperti ini. Saat dia menyaksikan ada orang sakit, ya, orang sakit atau orang yang terkena musibah atau orang yang tengah duka, orang yang terkena duka. Kalau orang yang tengah happy-happy, tengah bahagia, enggak ya. Cuma biasanya ucapan itu biasanya apa ya, dialamatkan kepada orang yang tengah berduka. Kalimatnya seperti ini. Iya, kita harus sabar saja. Ini sudah merupakan sebuah takdir dari Allah. Sebuah papas, apa bahasa Sundanya papasten ya, tapi dalam bahasa kita yang umumnya kita gunakan sebuah kepastian saja. Begitu ya? Iya kan? Jadi tak ada satu peristiwa yang dialami oleh manusia semuanya tidak lepas daripada kudrat dan irodat Allah. Iya enggak? Begitu ya. Ada orang melakukan sebuah kejahatan kriminal di penjara karena kasus kejahatannya tadi. Kemudian ada seorang ustadz menasehatinya, ini sudah papasten dari Allah Ta'ala, ini sudah takdir dari Allah Ta'ala, terima saja. Coba kalian pikir baik-baik ya. Atau ini sudah, apalagi ya namanya, sudah kudrat dan irodat Allah Ta'ala. Atau ada orang ya ke masjid menghadiri pengajian ya,
menghadiri

pengajian. Bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, bapak dan ibu itu beruntung atas izin Allah, atas kudrat dan iradat Allah, bapak bisa berkumpul di tempat ini. Ya, tempat ini beruntung. Kita masuk surga itu bukan lantaran amal kita, tapi karena anugerah dari Allah Ta'ala. Tuh, banyak ya bahasa-bahasa yang serupa dengan hal itu. Ya kan? Apa iya orang yang melakukan tindakan kriminal atas kehendak Allah atau atas kudrat dan iradat Allah, masa iya orang melakukan kriminal? Orang melakukan kebaikan, kebaikan, hingga dengan kebaikannya tadi dia menjadi orang yang bahagia, tidak menjadi orang yang menderita. Ngomongnya sama lagi. Apa yang diucap? Ini sudah kudrat dan iradat Allah Ta'ala, jadi kita harus menerimanya. Beruntunglah. Sama sih. Orang mendapatkan keburukan, orang mendapatkan kebaikan. Peristiwa ya, peristiwa buruk, peristiwa baik menimpa dirinya, kok semuanya kudrat dan iradat Allah? Bukankah itu merupakan sebuah pilihan manusia? Pilihan ya, hidup itu pilihan. Kalian pilih yang mana? Ya, ambil satu, tinggalkan yang lain. Saya kira itu ya. Nah, jadi kenapa pula lagi harus dialamatkan atas sebuah kehendak? Kalian harus pahami betul kalimat kehendak dalam Al-Quran itu. Dengan kata yuridu, yuridu ya, atau yasha'u. Orang sakit kehendak Allah, orang sehat kehendak Allah, orang jadi mukmin kehendak Allah, orang kufur kehendak Allah. Kok bisa semuanya jadi kehendak Allah? Iya sih, kalau bukan kehendak Allah, habis kehendak siapa lagi? Bukankah manusia itu semuanya gerak lantun kehidupannya itu Allah yang menghendaki? Kok jadi begitu? Hanya perlu diluruskan ya pemahaman kita terhadap kata-kata kehendak itu, atau yuridu, atau yasha'u. Tanpa disadari ya, kita telah melakukan diskriminasi yang enggak terhadap Allah Ta'ala. Iya kan? Jadi begitu, apa sih namanya, begitu terlibat ya dalam urusan-urusan yang sifatnya menderita. Iya enggak? Bukankah kemarin pernah kita kutip salah satu ayat suci ya, segala sesuatu yang baik yang membuat orang bahagia itu adalah sebuah anugerah dari Allah Ta'ala. Tapi segala sesuatu yang membuat engkau menderita, berarti itu lebih cenderung tanya saja dirimu, tanya saja dirimu. Karena sekali-kali Tuhan tidak pernah menghendaki hambanya itu menderita. Tuhan amat menghendaki hambanya itu berbahagia. Amat menghendaki, amat menginginkan hambanya berbahagia. Tidak pernah menghendaki hambanya menderita. Jadi bohong besar. Andai saja di akhir bulan Safar ini, atau pada bulan Safar ini,
Allah menurunkan beribu-ribu penyakit itu bohong besar. Kalau saja banyak orang yang beranggapan kayak seperti itu. Ya ya, Allah ingin semua makhluknya bahagia. Kenapa Allah harus menyiksa orang lantaran dosanya? Kalian pernah dengar ya kalimat-kalimat dalam Al-Quran misalnya, wallahu la yu'adzibahum wa anta fihim, atau inna azaballahi syadid, inna azaballahi alim, atau min azabil qabri wa min azabin nar. Banyak ya kata-kata azabun dalam Al-Quran. Begitu sadisnya Allah. Sesungguhnya azab Allah itu maha pedih. Menyakitkan. Sesungguhnya azab Allah itu sadis. Inna azab Allah syadid ya. Syadid itu sadis ya. Ya enggak? Kalian tengok deh baik-baik. Apa begitu wujud yang sebenarnya? Hadis menyebutkan, inna allaha jamilun yuhibul jamal. Sungguhnya Allah itu cantik. Dan Allah sangat menyukai kepada yang cantik. Maksudnya apa? Coba kalian pikir baik-baik. Allah itu cantik. Dan Allah sangat suka kepada yang cantik. Ketika kita ngomong cantik, biasanya identik kepada peace. Ya, tapi kan cantik itu biasanya jamilun kan tidak selalu jamilun diartikan cantik ya. Jamilun bisa diartikan indah. Ya kan? Kalaupun arti aslinya jamilun adalah cantik. Kata-kata cantik kan biasanya dilamatkan kepada wanita ya. Kan tapi tidak semuanya dilamatkan kepada wanita. Kepada benda, kepada hewan juga bisa cantik ya. Ada hewan, ini cantik banget hewan. Tidak selalu kepada orang. Tapi tidak pernah laki-laki disebut cantik. Mana ada laki-laki disebut cantik. Kalaupun katanya sama. Jamilun dan Jamilatun. Ya, saya kira itu dalam bahasa Arab. Nah, balik tadi, kalau Allahu inna Allah jamilun yuhibbul jamal, Allah itu adalah indah dan Allah sangat suka kepada yang indah. Maksudnya apa? Lain kali ya saya sebut balik lagi dengan yang tadi, bahwa tentu anggapan seperti itu adalah sebuah kebohongan besar saat Allah harus menurunkan sejumlah penyakit di bulan-bulan ini. Terkenal amat ya, terkenal. Bulan Ramadan turun Al-Quran. Bulan apa lagi? Bulan Sofar turun apa? Bulan Sofar turun penyakit. Masa iya begitu? Enggak juga ya. Saya kira itu. Jadi sebagai kesimpulan, bahwa penyakit itu bukanlah Allah yang menghendakinya. Bukan Allah pula yang menjadikannya. Bukan Allah pula yang menurunkannya. Penyakit itu 100% dibuat oleh manusia dan disembuhkan oleh manusia. Bukan disembuhkan oleh Allah. Ya, diundang, diadakan oleh manusia, dihilangkan dan disembuhkan juga oleh manusia. Saya kira itu. Jadi kalau kalian ada orang sakit lalu baca Fatihah, apa hubungannya? Apa enggak? Ada hubungannya enggak? Atau baca Yasin, orang sakit dibaca Yasin tiba-tiba sembuh. Apa hubungannya? Hah? Ya enggak? Saya kata ya, sebagai penutup, Nabi pernah mengatakan, dan carilah penyakit itu, temukanlah obat dari suatu penyakit, bukan cari ya. Maksud saya, temukanlah
penawar atau obat dari penyakit itu sendiri pada dirimu juga. Pada dirimu, ingat kata Nabi, pada dirimu juga. Oke, sudah kita tutup aja dulu karena waktu kita telah lewat. Terima kasih kalian telah simak Kotak Islami dari 92,3 NBS FM. Dan Kotak Islami ini udah dulu, walaupun minggu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92.3 FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Selamat pagi insan muda. Oke, dan di pagi harinya nih ya, seperti biasa di hari Kamis manisnya, di sini Syifa bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan, tentunya di acara Jogging Joget in the Morning. Jadi buat kamu gitu kan ya, yang bingung gitu kan paginya tuh mau ngapain sih gitu kan ya, mending kamu dengerin NBS aja gak sih gitu kan, sambil siap-siap buat berangkat kerja ataupun sekolah gitu kan, sambil dengerin Syifa gak sih. Oke, dan yang pasti nih insan muda, seperti biasa ya di acara Jogging, di sini Syifa bakalan kasih kamu info-info terupdate mengenai informasi yang ada di Sukabumi, dan juga nanti ada perakiran cuaca juga. Jadi buat kamu gitu kan, gak usah bingung-bingung lagi ya di hari ini bakal kayak gimana cuacanya. Jadi ya stay tune terus sampai dengan jam 9 pagi nanti.
1: I kiss for fun, it's fun to kiss, I use my tongue, let

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Okay, selamat dia masih bareng Syifa nih ya, yang temenin kamu di pagi harinya di acara Jogging Joget in the Morning nih. Oke, okay, dan di jogging di sini kita bakalan bahas tentang perakiran cuaca dulu kali ya. Apakah hari ini akan hujan atau mungkin tetap panas? Karena emang sekarang kan lagi musim kemarau banget nih ya. Coba kita lihat di hari ini apakah suhunya akan panas banget? Karena kemarin itu kan bener-bener panas banget ya, itu sampai ke 32 derajat Celcius. Kalau di hari ini bakalan gimana sih? Coba kita lihat ya. Oke, terpantau ya di luar ini udah mulai cerah nih insan muda ya, dengan suhu ini ya cukup dingin sih ya, karena masih ada di angka 20 derajat Celcius nih ya. Better lah, nggak 19 banget deh ya. Dan cuaca cerah ini tuh ya sampai dengan jam 11 siang nanti, dengan suhu pun ini akan terus meningkat nih ya, sampai dengan di jam 11-nya tuh di 30 derajat Celcius nih insan muda. Panas banget tuh ya jam 11 siang. Terus juga nih nanti di jam 12 siangnya cuacanya tuh akan menjadi cerah berawan ya, dengan suhu tuh menetap di 30 derajat Celcius, tapi nanti di jam 1 siangnya itu di 29 derajat Celcius, tapi masih cerah berawan ya. Jadi emang menurun 1 derajat lah. Oke, lanjut lagi di jam 2 siang nanti ini akan kembali cerah, tapi suhu pun ini akan terus menurun ya, sampai dengan di jam 5 sorenya itu di angka 26 derajat Celcius ya. Tapi untuk jam 4 sore sih itu cukup masih panas ya, 26 derajat Celcius gitu kan. Sorry, kok jam 4, jam 5 ya. Oke, lanjut lagi nih nanti di jam 6 sorenya itu cuacanya akan kembali cerah berawan. Jadi ini tuh kayak cuacanya tuh cerah terus cerah berawan gitu kan ya. Dan suhu pun ini menetap di 26 derajat Celcius. Dan nanti di jam 7 malam nih sampai dengan jam 9 malamnya akan kembali cerah lagi tuh kan. Cerah lagi kan sekarang. Dengan suhu tuh ini awalnya menetap ya di 26 derajat Celcius, tapi nanti di jam 8 malamnya itu mulai menurun lagi sampai dengan jam 9 malamnya itu di angka 24 derajat Celcius nih insan muda. Dan nanti di jam 10 malamnya itu akan kembali cerah berawan lagi, dengan suhu menurun juga 1 derajat ke 23 derajat Celcius. Dan nanti di jam 11 malamnya juga nih kembali ke berawan. Ini dengan suhunya tuh menurun juga 1 derajat ke 22 derajat Celcius. Dan nanti di jam 12 malamnya itu masih sama berawan, dengan suhu di angka 21 derajat Celcius nih insan muda. Lumayan juga nih ya. Untuk hari ini berarti emang full cerah ya, emang karena mungkin lagi musim kemarau juga, jadi emang gak ada hujan sama sekali. Cuma mungkin bedanya ini kalau hari ini tuh kayak cerah berawan, cerah berawan, terus cerah lagi gitu kan. Kayak gitu aja terus tuh. Tapi emang untuk suhu di hari ini gak sepanas kemarin ya. Kalau kemarin kan sampai ke 32 derajat Celcius. Tapi kalau sekarang sih paling tingginya tuh di 30 derajat Celcius ya, sorry. Dan itu berarti paling tingginya tuh di jam 11 sampai dengan jam 12-nya. Tapi jam 12 tuh udah ada awan-awan ya, agak ditutupin awan gitu kan meskipun panas. Tapi kalau jam 11 tuh full cerah nih insan muda. Jadi ya buat kamu yang mau keluar jam segitu gitu kan ya, jangan lupa untuk pakai sunscreen-nya biar gak gosong. Dan juga jangan lupa untuk selalu minum air putihnya juga ya di musim kemarau ini, biar kamu gak dehidrasi tentunya.